0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dimana sih Bang Sayang sejiang kalau siar 6 menit meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin dimana sih Bang Sayang kalau siar dimanapun berada. Dan juga di depan ada Mas Hadi yang lagi ngedayung. Mas Hadi, kamu lagi ngedayung ya? Ih, pura-pura gak denger. Mas Hadi, kamu lagi ngedayung. Radionya nyala gak tapi? Kalau radionya nyala pasti dinyaut. Berarti kalau kayak gini radionya gak nyala ya. Dan dimana sih Bang Sayang sejangkau siar, yang mau absen boleh banget di 0895-2000-1054 atau di 0215-36-3333. Mungkin dimana sih Bang Sayang jangkau siar mau kasih tahu informasi cuaca lalu lintas, ataupun mungkin ada kejadian apa di sekitar dimana sih Bang Sayang jangkau siar. Seperti kan sekarang banyak kabel melintang di mana-mana ya. Dan juga banyak pohon tumbang dimana sih Bang Sayang jangkau siar. Lalu juga mungkin ada jalanan yang bolong ataupun berlobang. Boleh banget langsung telepon ke sini ataupun WhatsApp di 0895-2000-1054. Tapi ini malah sebang saya jangkau siar. Sekarang waktunya Bang Jerry memberikan informasi cuaca. Tapi ya, ngomong-ngomong cuaca, kemarin tuh Bang Jerry kan libur ya. Liburnya tapi kerja ya, nge-MC di Rawamangun. Cuacanya di sana agak-agak mendung ya, dimana sebang saya jangkau siar. Tapi kok bawahnya keringetan terus. Ternyata ya di daerah Bojong, daerah Depok, daerah Citayam, Bogor, itu semuanya kemarin ternyata hujannya sangat deras sekali nih manusia Bang Saya Jakal Siar ya. Sempet tuh di daerah rumah Bang Jerry aka di klaster Oma 33 itu ada yang update. Ini agak banjir nih tapi jalanan doang. Tapi ya setelah hujan selesai banjirnya juga tidak sampai ke rumah banget. Kayak mungkin genangan aja ya. Mungkin drainasenya memang belum rapih, jadi belum dirapiin banget sama tukangnya. Makanya nih banyak air genangan. Nah tuh habis hujan selesai surut deh. Tapi Bang Jerry senang banget deh kalau misalnya kalau lagi di sana tiba hujan. Tapi kemarin Bang Jerry lagi gak di sana. Bang Jerry lagi di rumah daerah Kemang. Tapi kemarin ya kalau gak salah tuh sekitar habis maghrib atau itu sempat gerimis sedikit. Dan itu gak lama, dalam hitungan menit selesai. Kayaknya cuma dapat hawanya doang ya. Tapi berasa gak sih nemanis Bang Saya Jakal Siar pas malamnya udah mulai dingin. Aku suka sekali. Karena kalau misalnya dingin, bawaannya pengennya tidur terus di kasur terus. Dan nemanis Bang Saya Jakal Siar, Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan juga Pusat ya nemanis Bang Saya Jakal Siar. Hari ini semuanya pagi-pagi hari ini masih berawan. Wow. Mataharinya kayak masih malu-malu kucing nih manusia Bang Saya Jakal Siar ya. Dan kalau di daerah Bogor kemungkinan nanti akan ada turun hujan lagi seperti kemarin. Dan juga di daerah Depok, Citayam, Bojong. Jadi harap berhati-hati, jangan lupa siapkan jas hujan ataupun payung. Dan untuk daerah Bekasi nih manusia Bang Saya Jakal Siar, ini terpantau masih kelihatan cerah ya. Lalu Tangerang juga cerah. Pokoknya nih manusia Bang Saya Jakal Siar, gak ada salahnya kalau di tasnya disiapin yang namanya jas hujan ataupun juga payung ya. Daripada nih manusia Bang Saya Jakal Siar pulang hujan-hujanan, atau mungkin emang sengaja mau mandi hujan. Jujur ya. Bang Jerry juga pengen banget mandi hujan. Apakah hari ini di Radio CBB akan hujan? Kalau nih ya, nih kalau nih di, sebelum Bang Jerry selesai siaran hujan nih, Bang Jerry mandi hujan. Tapi kakinya aja yang dibasahin. Ngomong-ngomong nih, di tempat ini manusia Bang Saya Jakal Siar udah hujan belum? Ayo sambil absen kasih tahu nih nih manusia Bang Saya Jakal Siar ya. Sambil kita goyang dulu nih manusia Bang Saya Jakal Siar, ada Dapur 61 dengan judul lagunya Happy Betul, tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan.

0: Ternyata pesawat temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
0: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong, Bu.
0: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
0: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: Cheers, Daddy Ringsford.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% yang di Indonesia. 34 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak datang tapi ngangonin. Pagi, Neman Sabang Sayang, si Jiang Kau Siar yang baru saja dengerin CBB atau mungkin yang di streaming, apa kabar semuanya sehat? Udah makan pagi belum? Udah sarapan belum? Hah? Tadi Bang Jerry baru saja menikmati nasi ulam. Enak ya, udah lama gak makan nasi ulam nih, Manis Abang saya, Jakal Siar, ternyata enak ya. Tapi paling enak sih nasi uduk ya, kalau gak Bang Jerry bilang nih, Manis Abang saya, yang si Jakal Siar. Nah, tapi balik lagi sih, itu selera ya nih, Manis Abang saya, Jakal Siar. Enaknya nasi uduk apa nasi ulam. Tapi kalau ditanya sih, pengennya bubur sebenarnya. Ini banyak mau ya. Iya nih, aku banyak mau nih, Manis Abang saya, Jakal Siar. Soalnya kalau udah mau ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu ya kan. Punya bini gak ada yang utuh, bukan ya? Itu bukan, itu keterusan. Jangan sampai. Sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu nih, Manis Abang saya, Jakal Siar, informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Di hari, apa sekarang? Jumat ya? Oh, Jumat. Wah, besok libur. Yeay. Hari Jumat ya nih, Manis Abang saya, Jakal Siar, di langkah yang kedua di bulan Oktober 2026.

Dan nih wajah bangsa yang sejian kau siar, saatnya Bang Jerry bacain informasi lalu lintas dulu. Yang pertama itu dari Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Cipete Raya menuju ke arah Fatmawati ini sudah mulai ramai lancar. Lalu di Jalan Panglima Poli menuju ke arah Blok M juga padat merayap ya, hati-hati karena lampu merahnya memang agak lama. Lalu juga di Jalan Antasari menuju ke arah Cilandak ya, nih wajah bangsa yang kau siar, ini sudah terpantau ramai lancar. Radio Dalam menuju arah Gandaria juga ramai ya. Tadi juga Bang Jiri lewat situ loh, dimana sebang saya Jakau Siar. Karena kan Bang Jiri hari ini bawa mobil, nah mobilnya itu adalah ganjil. Nah sedangkan sekarang adalah genap. Ya daripada kena ganjil genap, Bang Jiri lewat belakang aja, ya kan. Dari arah Kemang menuju ke arah Panglima Polim, Gandaria, lalu juga Bayoran, Jalan Panjang, lurus aja ya. Lalu jalan itu deh, Kebayoran Lama, EKE yang sekarang baru namanya Jalan Bang Pitung. Nah, kalau ngomong-ngomongin di Jalan Bang Pitung, memang di Sabang Seja Kauser, harap berhati-hati. Yang mau ke arah CBB, ih, ngapain ke CBB? Itu di ini ya, di pertigaan Rawa Belong, memang di Sabang Seja Kauser, itu lagi ada perbaikan got. Jadi itu udah pasti macet banget. Karena Bang Jerry itu sempat hari apa ya, kalau nggak salah gitu. Itu macetnya parah banget, dan itu baru dimulai ya. Akhirnya muter balik lewat Jalan Panjang. Jadi untuk teman-teman Sabang saya Jakarta Selatan, mungkin beberapa hari ini yang mau lewatin Rawa Belong harap berhati-hati. Kemacetan udah pasti ada ya di situ. Karena memang karena jalannya memang tidak terlalu gede ya. Bisa buat tuh mobil bisa, tapi kadang-kadang mepet. Jalan Pemuda menuju ke arah Rawamangun yang mana sebang saya Jakarta ramai lancar. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Pulau Mas juga ramai lancar. Padat merayap, sorry. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju ke arah Klender lancar. Jalan Raya Bogor menuju ke Kramat Jati juga ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Kebon Jeruk juga ramai lancar. Jalan Joglo Raya menuju ke arah Meruya ramai lancar. Jalan Kamar Raya menuju ke arah Cengkareng juga padat merayap. Lalu Jalan Tanjung Duren menuju ke arah Grogol ramai lancar. Yang ada di Jakarta Pusat, nih mana sebang saya Jakarta Utara, harap berhati-hati ya. Ini Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru ya, sudah mulai padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju ke arah Menteng juga lancar. Lalu Kiai Haji Wahid Habsyim menuju ke arah Tanah Abang nih, padat merayap. Lalu juga Kebon Siri menuju ke arah Gambir ramai lancar. Jalan di Jakarta Utara ada di Jalan Egano ya, menuju ke arah Tanjung Priok ini ramai lancar. Lalu juga Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Dan Jalan Pluit Selatan Raya menuju ke Pluit nih ramai lancar juga. Lalu Cilincing Raya menuju ke arah Marunda juga padat merayap. Di Bogor, Bang Jerry juga mau info ini. Di Jalan Raya Tajur menuju ke arah Pakuan ini padat merayap. Jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Yasmin juga lancar. Jalan Darmaga Raya menuju ke arah IPB padat. Lalu Jalan Raya Bogor, Warung Jambu juga ramai lancar. Ini tumben ramai banyak banget ya. Hai, informasi lalu lintasnya masih ada lagi nih di Depok ya. Nih mana sebang saya Jakarta siap, tenang. Yang di Depok sama Bekasi dan juga Tangerang semua kebagian. Tenang. Hari ini lagi rame banget nih kayaknya nih. Lalu lintas ya.

Beji ya, ke arah Beji ini lancar. Jalan Raya Sawangan Raya menuju ke arah Parung bingung ya, bingung memikirkan gitu kan. Ramai lancar Jalan Cinere Raya menuju ke arah Limo nih ya, ramai lancar juga. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Sumarekot padat merayap. Lalu Jalan IR Haji Juanda menuju ke arah Bulak Kapal, ini dari Bekasi ya, lancar. Jalan Sultan Agung menuju ke arah Keranji juga ramai lancar. Jalan Raya Mustika Jaya menuju ke arah Bandar Gebang padat merayap.

Raya, Jalan Raya Legok menuju Karawaci juga lancar. Jadi ini Mari Sabang saya Jakauser, jangan lupa yang naik mobil pakai sabuk pengaman, yang naik motor jangan lupa pakai helm. Lalu juga hari ini adalah ganjil genap, berarti ini genap ya. Yang bisa lewat dari ganjil genap adalah genap aja ya. Sampai jam 10 nanti, yang ganjil menyingkir dulu, kalau bisa dengerin Bang Jiri siaran aja di sini ya. Jalanan nanti aja. Telat tuh Bang Jiri, gak apa-apa. Telat awal bulan ya kan, dipotong gaji masih banyak. Ale. Sambil kita goyang dulu, ada boyen-boyen, no editan. Digoyang pagi, sir.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 1 menit meluncur dari jam 8 masih ada Bang Jewe, orang kecil gak ganteng tapi gak ngenin. Dan juga ditemenin sama Tesakip, lalu juga Lulu, dan juga anak-anak magang baru nih, mana sabang saya Jakal Syiar. Dan yang pasti masih digoyang apa kisar. Saatnya Bang Jerry baca informasi dulu untuk teman sabang saya Jakal Syiar dimanapun berada. Ini datangnya dari kumparan.com. Di mana nih manis abang sayang sejangkau siar, kemarin itu kan hujan lebat ya di daerah Cimanggis ya, Kabupaten Bogor. Bojonggede nih, di desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan itu mengakibatkan nih manis abang saya jangkau siar ya, jadi bukan hujan aja, angin kencang juga. Itu mengakibatkan pohon roboh. Nah, pohon roboh tersebut menimpa 3 orang yang berada di dalam rumah menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jadi ada pohonnya roboh. Nah, pohon roboh tersebut menimpa rumah. Dan ternyata di dalam rumah itu ada 3 orang nih manis abang saya Jakal Syiar yang tertiban oleh pohon. Nah, jadi untuk nih manis abang saya Jakal Syiar lebih hati-hati lagi nih, karena kan ini kayaknya sudah mendekati yang namanya musim hujan. Lalu cek-cek lagi nih salurannya juga ya, saluran got nih manis abang saya Jakal Syiar. Takutnya ya salurannya itu mampet ya, jadi itu mengakibatkan mungkin ya jadinya nanti ada genangan ataupun jadi banjir rumahnya nih manis abang saya Jakal Syiar. Lalu juga cek-cek pohon-pohon yang sekiranya nih manis abang saya Jakal Syiar pohonnya itu sudah mulai rapuh ya, atau yang emang udah lebat banget yang harus dipotong, jadi supaya tidak membahayakan kita semua. Oke, lalu berikutnya ini datangnya dari depokupdate.com ya. Di mana nih manis abang saya Jakal Syiar, ada aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Masjid Al Berkah Pancoran Mas Depok. Nah, ini malingnya lumayan nekat loh nih manis abang saya Jakal Syiar. Jadi dia menggotong ya, motornya digotong-gotong dulu nih manis abang saya Jakal Syiar ya, supaya dia saat ngambil nih, saat mencuri ini tidak ketahuan jejaknya. Jadi digotong-gotong. Tapi untungnya ada CCTV nih manis abang saya Jakal Syiar. Mudah-mudahan CCTV-nya bisa diperjelas lagi mukanya. Tapi dia pakai ini sih, pakai apa namanya? Masker. Tapi coba deh telusuri CCTV sekitar ya. Siapa tahu ini bisa ketangkep orangnya nih. Ah, ini kayaknya di daerah Depok, Citayam memang lagi banyak ya. Jadi Bang Jerry juga punya teman di daerah Citayam nih manis abang saya Jakal Syiar ya. Tepatnya di daerah Desa Kampung Pasir Angin. Itu kemarin katanya 2 motor langsung diambil. Ya, 2 motor, langsung 2 motor nih manis abang saya Jakal Syiar, dan kejadiannya itu sebelum subuh. Jadi ada malingnya ini satu motor boncengan bertiga. Nah, 2 orang ini bertugas untuk mencuri. Tolong diamankan ya nih manis abang saya Jakal Syiar barang-barangnya. Mungkin bisa ada idenya kunci tambahan kali ya. Kunci tambahannya gak usah banyak-banyak, 10 biji aja. Wah, banyak ya. Ya gak apa-apa, untuk menjaga juga. Jadi kalau pas saat malingnya udah ngambil nih, wah ada kuncinya. Di 1 berhasil, 2 berhasil. Pas udah 5 dia capek ya. Udah gak jadi, capek, tak ketahuan. Boleh juga tuh. Tapi 10 gembok, banyak juga ya. Tapi kalau mau aman gimana? Bang Jerry mau absen dulu yang udah absen di sini. Selamat pagi Bang Jerry. Hai, apa kabar? Dari Hikmalata, selamat pagi Hikmalata ya. Goyang pagi, sar siap. Terima kasih Hikmalata. Lanjut Bang Jerry cek-cek double check ada siapa lagi ini? Ada Lasmini ya. Lasmini apa kabar di Matraman dalam 2? Selamat pagi Bang Jowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Kaminkan, apa kabar? Bang Jerry hadir ya. Dari Selapanjang Tangerang bersama Henny Pika. Selalu monitor CBB. Absen boleh, terima kasih. Selamat bertugas Bang Jerry, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Bang Jerry, siap. Ini dari Rosana ya. Apa kabar Rosana ya, selamat pagi. Udah sarapan belum? Sarapan dulu. Lalu juga ada Murna, selamat pagi Murna, yang selalu memantau radio CBB ya. Lalu juga ada Neng Martini, selamat pagi. Bang Jerry absen. Neng Martini dari Jalan Haji Soleh 1 Kampung Baru. Siap. Cia, yang kampungnya baru. Udah di ini belum? Buka belum plastiknya? Atau masih ada barcode-nya? Copot dulu tuh. Bang Jerry absen. Iya siap. Goyang pagi ser. Last minute minta lagu. Lagunya apa? Lalu juga ada Mama Selemah yang punya Bogor. Apa kabar? Baru buka warung nih, lagi sibuk buka warung. Iya, siap. Mantap ya Mama Selemah.
Lalu Bang Jerry cek-cek double cek di Goyang Fans Radio CBB di grupnya. Ada siapa aja? Nurma Pedurenan. Lalu juga ada Ana Lata. Selamat pagi Ana Lata. Hikmah Latas juga. Dan juga ada siapa lagi? Bang Amin Kran. Oke. Ada Mama Kajol, Nurhayati. Lalu juga ada Baba Anda. Selamat pagi Baba Anda. Paris, selamat pagi Mama Kembar. Ada juga Ranjay, Dinda di Pamulang, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi aja semuanya. Ah, kita goyang lagi yuk kali ini Neng Manis Abang Sejak kalau share. Bang Jerry kasih lagu ada Sinta Arsita, Cari Kerja. Cari Kerja bener ya? Bener ya? Cari cerita tuh artinya apa ya? Ada cerita kali ya? Tetap di goyang pagi, Sa.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2014-54 atau di 0215-3363-33. Yang mau ikutan hari bahagia bakal dapat lagu dari Bang Jerry ya. Sekarang langkah yang kedua, berarti 2 Oktober nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Kira-kira ada yang ulang tahun kah atau ada yang berbahagia? Boleh banget yuk Bang Jerry tuh.

pagi, Wiji Lestari, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, selamat pagi juga. Silakan yuk, yang mau ikutan gabung, mau telepon, boleh. Bang Jerry tungguin ya. 30 detik dari sekarang, kalau nggak ada yang telepon, kita kasih like aja.

0: Selamat pagi, halo.
1: Halo, selamat pagi Bang Jerry.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Bang Harmi.
0: Bang Harmi, di mana Bang Harmi?
1: Lagi ada di Tamrin.
0: Oh, Tamrin?
1: Iya, Tamrin Bang.
0: Oke, siapa yang berbahagia Bang? Bang baik.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa yang berbahagia?
1: Ya, ini kan menjelang ulang tahun TNI ya. Okay. Saya mengucap selamat ulang tahun TNI ya, tanggal Oktober kan.
0: Iya. Kalau nggak salah juga akan ada acara ya di sana ya, di Nian ya, di lapangan kebebasan Irian Barat, ya kan?
1: Ya.
0: Kayaknya lapangan Banteng ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, ya. Lapangan kebebasan Irian Barat mana sih? Itu lapangan Banteng, ya kan?
1: Lapangan Banteng ya, ya. Depan kantor
0: Presiden. Oh bener, deket banget ya sama kantornya Abang?
1: Deket, saya deket sekali.
0: Berarti Abang nonton nggak nih? Hari Sabtu atau hari Minggu sih dia ulang tahun nih, ada acaranya?
1: Dari hari Sabtu udah rame.
0: Oh iya, katanya juga bukan cuma ada musik ya, tapi juga ada pameran kayak taman-taman.
1: Iya, pameran tuh alat sutar juga gitu.
0: Oke, Abang udah ke situ belum?
1: Ya, saya lewat sudah lihat situ udah rame.
0: Lewat doang atau udah ke situ belum? Bang Jirin nanya udah ke situ belum?
1: Karena saya suka lewat situ gitu.
0: Iyalah, orang kantor dekat situ, ya kan?
1: Okay. Iya.
0: Ucapannya apa nih Bang? Ucapannya nih Bapak untuk TNI kita.
1: TNI, nah, semoga TNI makin jaya, bisa menjaga kedamaian.
0: Yes.
1: NKRI kita, ya.
0: Oke.
1: Okay. NKRI ya, selalu ada di dadaku. Siap. Gitu.
0: Oke. Okay. Lagunya apa Bang?
1: Ya lagunya Gadis Malaysia dong Bang.
0: Gadis
1: ya,
0: Malaysia tadi. Gadis Malaysia belum. Gadis Malaysia. Kalau Gadis Kalimantan udah. Yus Yunus ya.
1: Iya, Yusunus.
0: Siap, nanti ada akan Bang Jil luncurkan. Makasih, Abang. Oke, yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jil tungguin 0895-2154 atau di 0215-536-3333. Masih kasih, Bang kasih, apa Bang Jil kasih waktu ya? Oke, di mana Bang saya jangkau siar, masih ada telepon apa enggak? Kalau enggak ada yang telepon langsung Bang Jiri kasih lagu aja nih ya. Jangan kemana-mana, di mana Bang saya jangkau siar pastinya.
2: Masih ditemenin Bang Jiri Woody Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
10: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Yang mana cabang sayang sejang kau siar 48 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil kegetang tapi ngangenin. Dan juga Bang Jerry mau ingetin untuk teman-teman cabang sayang kau siar, jangan kemana-mana karena jam 9 sampai jam 10 kita akan tergabung tosok kesehatan bersama minyak gosok AS 88 Pro dan juga air bambu Bio AS sama jamu tetes Bio AS. Jadi yang mana cabang sayang kau siar, langsung aja yuk meluncur. Nanti yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp boleh banget, yang mau bertanya-tanya juga boleh banget ya di 0895-2010-54. Yang masih nanti Bang jam 9 sampai jam 10 Bang Jerry siaran yang gak sendiri, biasa akan temenin sama Bang Eli di sini. Oke, kita goyang lagi yuk. Masih ada Luka dari Melinda.

Nemal Sabang saya Jakal Siar spesial untuk kalian semua yang mungkin hari ini belum semangat banget. Biar semangat Bang Jerry kasih lagu nih dari Yeni Inka, Seto dan juga Yesa dengan judul lagunya Helikopter Turun ke Padang.

0: Gimana? Masih belum digoyang? Kalau belum digoyang, goyang lagi.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang, makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, bang.
9: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Sandang di Indonesia. Nemanis Abang Sayang sejangkau siar. Sudah jam 9 lewat 3 menit waktu di Bilik Siar. Dan Nemanis Abang Sayang sejangkau siar seperti biasa ya. Kalau sudah hari Jumat jam 9 Nemanis Abang Sayang sejangkau siar yang pasti Bang Jerry siaran yang enggak sendiri. Karena Bang Jerry pastinya akan ditemani Nemanis Abang Sayang sejangkau siar ya. Nanti kita di sini akan membahas tuntas Nemanis Abang Sayang sejangkau siar. Dan yang mau bertanya boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Seputar minyak gosok AESA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio AESA. Dan mungkin yang mana sebang saya jangkau sih penasaran nih ya, terbuat dari apa ya kan, dan khasiatnya seperti apa. Oke, tapi sebelumnya Bang Jerry mau nyapa dulu. Halo.
1: Halo Bang Jerry.
0: Selamat pagi Bang Eli.
1: Selamat pagi.
0: Gimana, salam sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Semuanya lancar?
1: Alhamdulillah semuanya.
0: Oke, ini mana sebang saya jangkau sih sebelum kita mulai. Seperti biasa ya Bang Eli ya, salam sehat dulu dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
1: Iya. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah putus asa dalam mengejar kesehatan ya. Karena apapun yang kita lakukan di saat itu baik untuk kesehatan, insya Allah ya akan ada manfaat sehatnya. Nah, ini saya sedikit bercerita di perjalanan saya ya, ya tadi
0: barusan aja
1: ya, sepanjang jalan di wilayah Pamulang sampai Ciputat.
0: Oke.
1: Itu banyak sekali saya lihat sampah-sampah menumpuk di trotoar ya. Nah, dan bagi orang yang lewat
0: ya,
1: itu nggak nyaman loh.
0: Betul, nggak nyaman banget, itu mengganggu apalagi aromanya ya.
1: Betul, dan bahkan kalau saya cermati banyak sampah-sampah itu berupa sisa-sisa makanan. Betul. Yang memberikan aroma yang Betul. Tidak sedap. Betul. Ya. Nah, sekarang saya kebayang ini gimana kalau ternyata karena kita ini manusia makan makanan ya. Ya. Bagaimana jika makanan itu di dalam tubuh kita itu
0: menumpuk?
1: Menumpuk.
0: Oke, tidak bisa dibuang.
1: Over. Tidak seimbang. Nah, ini bisa saya bayangkan ya. Ibarat sampah tadi ya. Ya. Organ-organ tubuh kita memang punya cara ya, punya mekanisme.
0: Betul.
1: Jadi yang namanya organ tubuh yang berperan di dalam mengendalikan atau menyaring racun itu kan ada banyak ya, ada ginjal ya, ada hati ya, ada paru-paru, ada kulit. Otomatis organ-organ ini akan menjadi terbebani. Okay. Gitu. Nah, kita tahu untuk wilayah Tangerang Selatan ini khususnya ya, belum lama ini ternyata bermasalah juga dengan tempat pembuangan sampah yang
0: Betul.
1: Udah overload.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kembali lagi saya berpikir bagaimana kalau memang sampah-sampah itu di dalam tubuh kita overload.
0: Gitu. Ini yang bahaya ya.
1: Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang seringkali ya dalam cara kita menerapkan hidup sehat ya, pola makan sehat kita, dan bahkan untuk membangun tubuh ini agar tetap mampu menjaga keseimbangannya, sehingga tidak memberikan beban setiap organ-organ tubuh kita yang berkontribusi di situ ya. Saya kira ini mulai bisa kita pikirkan gitu ya, loh ya. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu enak menikmati makanan ya, dan makanan itu mengalami overload ya, di dalam tubuh kita. Dan ini menjadi beban.
0: Betul.
1: Dan yang bertanggung jawab di sini ada empat. tetapi semua organ tubuh bisa kena dampak.
0: Betul.
1: Nah, disinilah kadangkala perlu kita ingatkan loh, karena yang sampah yang terlihat saja
0: ya,
1: itu menjadi masalah serius.
0: Betul.
1: Masalah bagi kebersihan.
0: Betul.
1: Masalah bagi kesehatan
0: ya.
1: Orang yang menciumnya juga bisa kena dampaknya. Bagaimana itu kalau terjadi dalam tubuh kita yang tertutup ya, gitu ya. Otomatis akan banyak sekali organ-organ tubuh kita yang terkena dampak
0: ya.
1: Nah, dan ini yang sering kita ingatkan bahwa jangan menumpuk racun dalam tubuh, karena racun-racun yang overload di dalam tubuh
0: ya,
1: tidak akan memberikan manfaat baik buat organ tubuh. Dia hanya menjadi beban buat organ tubuh, bahkan bukan hanya menjadi beban, bisa menjadi perusak di setiap lini organ tubuh kita.
0: Okay.
1: Dan ini bisa terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun di dalam tubuh. Kerusakan demi kerusakan itu terjadi, beban yang semakin hari semakin berat. Barangkali ini yang menjadi sumber banyaknya keluhan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi di kesempatan kali ini kita coba ya memahami bagaimana sih sebenarnya mekanisme terjadinya penumpukan sampah di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan banyak gangguan penyakit, dan kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan
0: ya.
1: Ada orang yang enggan sekali untuk memeriksakan kondisi tubuh. Kalaupun orang itu mau memeriksakan kondisi tubuhnya, justru karena dia memang sudah dinyatakan sakit
0: ya,
1: dan sakit itu sudah memberikan rasa khawatir buat dirinya dan buat keluarga-keluarganya gitu ya. Dan kemudian begitu diberikan obat sama dokter, tidak semua juga orang seneng.
0: Betul.
1: Dengan mengkonsumsi obat.
0: Betul.
1: Karena saya pernah ketemu dengan seorang Pak Haji nih, usianya sudah 63 tahun. Dia katanya sampai sekarang pun kayaknya nelen satu butir obat pun susah.
0: Berasa sakit.
1: Bisa
0: ya,
1: dari pagi sampai sore itu nggak ketelen-telen katanya.
0: Duh, seram amat.
1: Nah, padahal kondisi tubuh membutuhkan itu. Dan gitu. Nah, apakah di antara Neng Manis Abang Sayang juga masuk ada kategori orang-orang yang sulit sekali minum obat? Bahkan ada orang yang benar-benar nggak mau disuntik juga.
0: Okay.
1: Gitu loh. Nah, jadi kalau memang ada tipe-tipe yang seperti ini, apakah harus kita biarkan? Apakah kita tidak memberikan solusi? Nah, ini justru yang akan kita mau sampaikan pada perbincangan kita kali ini.
0: Yep.
1: Apalagi kalau sudah di rumah sakit, kalau dinyatakan tekanan darahnya sudah hipertensi,
0: yeah,

0: hidup gitu.
1: Oh, udah.
0: Terus ini bisa dibayangkan ya, kalau misalnya dia hipertensi, kolesterol tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, trigliseridanya tinggi. Itu obat sekali minum bisa banyak banget.
1: Betul.
0: Gitu. Dan banyaknya obat ini yang menjadi banyak sekali beban buat si pengkonsumsinya ya. Karena memang pada dasarnya obat-obatan kimia secara berlebih dalam jangka
1: ya,
0: waktu yang panjang dan bukan menjadi penyembuh. Kalau menjadi penyembuh kan minum sekali udah normal.
1: Betul.
0: Sudah kan
1: ya.
0: Tapi faktanya kan menurut dokter kan harus seumur hidup.
1: Betul.
0: Gitu loh. Nah, dan jika ini terjadi, kembali lagi itu mengendalikan tapi bisa memberikan beban yang seperti saya katakan tadi, banyak, jumlahnya banyak, terus jangka waktunya panjang, ini otomatis akan menjadi beban organ tubuh, menjadi toksin dalam tubuh. Walaupun seperti saya katakan, tubuh kita ini memang punya cara, punya mekanisme, punya organ-organ, atau kalau di aparatur negara, punya aparat-aparat yang berfungsi untuk ini. Tetapi ini akan menjadi permasalahan besar di dalam jangka waktu yang panjang. Makanya banyak orang yang usia-usia di atas 40 tahun ke atas lah yang biasanya penumpukan akumulasi racun yang terus-menerus, begitu dia sudah dinyatakan sakit, dia harus mengkonsumsi obat-obatan kimia sepanjang masa gitu ya, loh ya. Nah, ini benar-benar satu beban. Jadi Neng Manis Abang Sayang, permasalahan ini nggak bisa kita diamkan. Permasalahan ini harus kita tanggulangi. Dan di kesempatan perbincangan inilah kita bisa berbagi. Insya Allah ya, di perbincangan kita ini nanti ada manfaat-manfaat.
1: Amin.
0: Yang bisa kita ambil.
1: Pasti.
0: Yang bisa kita terapkan.
1: Pasti.
0: Dan jika kita menerapkannya dengan konsisten, insya Allah ya, racun-racun penumpukannya bisa kita kurangi.
1: Amin.
0: Dan secara perlahan racun-racun itu insya Allah nanti bisa kita detoksifikasi. Seperti itu sebagai pembuka Bang Jerry ya. Nah, jadi seperti kita ada yang di rumah, jangan abaikan sampah-sampah yang menumpuk.
1: Betul.
0: Di rumah kita. Karena sampah-sampah ini tidak akan pernah memberikan manfaat baik buat kesehatan kita. Justru sampah-sampah inilah yang menjadi sumber masuknya penyakit yang bisa membuat organ-organ tubuh kita rusak, lumpuh, dan tidak punya kemampuan untuk bekerja secara sebagaimana mestinya ya. Nah, ini kira-kira sebagai pembuka. Kalau Neng Manis Abang Sayang nanti mau ikut bergabung
1: ya,
0: mari silakan. Dan insya Allah hari ini juga kita akan berikan solusinya dengan tuntas.
1: Siap.
0: Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, Neng Manis Abang Sayang kalau siar jangan kemana-mana ya. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Ili akan balik lagi. Pokoknya tetap di Tongsong Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio HSA dan juga Minyak Gosok HSA 88 Pro.
2: Abah Uye, wah elah jalannya udah cepet banget Abah Uye.
3: Oh, iya dong, gua sehat. Sejak gua berkenalan sama minyak balur HSA 88 dong, kulit gua juga mulai kenceng, lari juga mulai kenceng, apalagi lo.
2: Wah, kalau gitu udah siap dong nih.
3: Mau ngajak lari?
2: Ayo.
3: Ayo, gua duluan lari, ntar 1 jam kemudian baru lu nyusul ya, biar gua jadi juara.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jakarta 100% dang di Indonesia. 23 menit meluncur dari jam 9, yang mana Sabang Sayang si Jangkau Siar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi kangenin, yang masih di talk show kesehatan bersama Minyak Gosok Aisyah 88 Bro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Ini tadi kalau tadi kan ngomongin kotoran ya Bang Eli ya.
1: Betul.
0: Nah sekarang Bang Jerry mau tanya nih sama Bang Eli nih ya kan. Itu tuh dampak-dampak terbesarnya nih kedepan-kedepannya nih, kalau misalnya kita masih menyimpan kotor-kotoran ataupun kita mungkin makan makanan yang kotor, nggak kotor banget ya, maksudnya terlalu
1: jorok lah katakannya,
0: jorok lah ya. Gitu. Misalnya mungkin banyak yang minyak-minyakan, lemak-lemakan gitu loh. Nah itu efeknya untuk tubuh kita tuh seperti apa sih? Itu kira-kira dalam berapa jangka panjang itu berapa lama Bang Eli? Nah dan juga Bang Eli juga pasti mau tahu dong cara pencegahannya nih, walaupun kita misalnya sering makan makanan ya, misalnya kan goreng-gorengan nggak bisa kita bohongin ya,
1: betul,
0: karena goreng-gorengan itu emang sangat enak Bang Eli, tapi itu kan salah satu pemicu dari yang namanya kolesterol, betul nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu kira-kira kita tuh bagusnya tuh menggunakan apa nih gitu loh, boleh Bang Eli silakan.
1: Iya, baik Bang Jerry ya, jadi seberapa lama sih penyakit itu cepat masuk ke dalam tubuh kita? Ya itu berbeda-beda setiap orang ya. Di saat memang orang, saya katakan sajalah, makannya jorok, tetapi dia juga berusaha untuk menerapkan gaya hidup sehatnya gitu loh. Ya. Ada yang sudah jorok makannya, ya, tapi gaya hidup sehatnya diabaikan
0: juga.
1: Gitu ya.
0: Jorok juga,
1: nah,
0: ya.
1: Ini kan yang menjadikan akumulasinya semakin cepat dan ini yang menjadi perusak ya.
0: Betul.
1: Jadi Neng Manis Abang Sayang, ada proses ya penumpukan racun atau toksin dalam tubuh
0: ya.
1: Itu terjadi ketika ya, ketika zat sisa atau sering kita sebut metabolisme itu dari itu ada menumpuk di dalam tubuh, dan zat sisa itu harus kita ketahui dalam istilah kimianya sering kita sebut dengan residu ya, residu atau zat sisa atau sering juga disebut toksin atau sering juga disebut sampah. Ini sangat berpotensi ya, yang namanya sampah tadi sudah saya buat contohnya di luar, sampah itu akan menjadi beban banyak orang dari aromanya, ya, dan sampah-sampah itu berbagai jenis. Ada yang sampah dari sisa makanan. Makanan kita yang kita makan satu hari aja nggak kemakan basi kan?
0: Betul.
1: Bisa kita bayangkan bagaimana aroma basi dari sampah itu gitu ya. Dan biasanya kalau aromanya sudah gak enak banyak lalat.
0: Betul.
1: Yang bisa membawa serta bakteri. Nah, jadi masuknya bakteri itu cepat gitu ya. Masuknya virus itu cepat. Karena aroma-aroma ini sangat merangsang virus atau bakteri atau sifatnya parasit. Begitu cepat langsung ada di tempat itu gitu. Makanya saya katakan, okay, sampah bisa kita lihat nyata.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kelihatan
1: dan
0: banget kalau
1: kita sampah. Bisa merasakan dampak sampah itu jika tidak dibersihkan.
0: Ya.
1: Mungkin kita nggak mampu bertahan di situ dalam waktu yang lama dekat gitu. Nah sekarang sampah-sampah yang ada di luar tanpa ada proses pembersihan itu pun sebenarnya terjadi dalam tubuh,
0: ya,
1: cuman karena nggak terlihat. Ini yang sering kali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sering seperti seorang yang melakukan penumpukan sampah dalam tubuh.
0: Tumpuk aja terus ya.
1: Betul. Nah, jadi kenapa sampah-sampah itu banyak? Karena itu banyak makanan yang sisa.
0: Betul.
1: Banyak makanan-makanan yang habis. Banyak makanan-makanan yang tidak terkonsumsi, akhirnya terbuang. Banyak makanan-makanan yang sudah busuk. Nah ternyata di dalam tubuh kita pun banyak makanan-makanan itu yang memang harus diserap oleh pencernaan ya. Jadi organ pencernaan ini juga salah satu organ yang bertanggung jawab di dalam menyerap makanan. Di dalam, di saat makanan-makanan itu tidak terserap secara utuh dengan baik atau banyak meninggalkan sampah, ini yang menjadi, saya katakan, kadangkala orang terganggu pencernaannya.
0: Kadang sakit aja perutnya,
1: betul,
0: badannya jadi lemes.
1: Bukan hanya gas yang bisa terjadi dalam organ pencernaan, tetapi bisa masuk bakteri.
0: Oke.
1: Bisa terjadi permasalahan dalam organ pencernaan. Makanya kan kenapa kok perutnya kembung? Kenapa kok gas naik ke tenggorokan? Kenapa kok BAB-nya nggak lancar? Kenapa kok terjadi diare? Itu kan semua dampak-dampak organ pencernaan kita itu
0: yang tidak keluar ya,
1: betul,
0: yang menumpuk.
1: Bermasalah, permasalahan itu bisa jadi salah satunya dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu lebih banyak sampahnya daripada elemen gizi yang dibutuhkan sel tubuh gitu. Nah, kemudian kita melihat ada makanan-makanan yang over nutrisinya gitu loh. Makanya orang kalau sudah ketemu dengan makanan-makanan daging yang kita tahu persis bahwa di dalamnya itu banyak sekali kadar-kadar lemak yang berpotensi menumpuk plek di dinding-dinding pembuluh darah yang bisa menghambat sirkulasi sistem peredaran darah. Tapi faktanya kita nggak bisa hindari itu nikmat gitu kan.
0: Betul. Kalau udah nikmat tuh susah ya.
1: Betul. Kemudian ada orang yang gimana ya, begitu ngelihat makanan kayaknya pengen lagi, pengen lagi. Begitu lihat lagi makan, padahal kondisi perutnya udah kenyang gitu. Begitu ngelihat habis makan nih, jalan-jalan, ini ada makanan, enak banget,
0: enak banget,
1: makan lagi. Terus jalan lagi,
0: ya,
1: makan lagi. Banyak di antara kita yang sering kali melakukan hal-hal seperti itu.
0: Betul. Hal-hal justru itu kan hal-hal yang sepele ya, tapi dampaknya tuh parah ya Bang Eli.
1: Iya, ini yang saya katakan.
0: Cuma hanya memikirkan makan enak gitu kan.
1: Karena apa? Ada kapasitas organ tubuh kita yang mampu diolah secara sistematis. Di saat ada zat-zat yang overload, yang sudah tidak mampu diolah secara sistematis, ini justru akan cenderung menjadi residu yang saya katakan ya, yang menjadi sisa atau yang menjadi sampah. Sampah ini berpotensi menjadi racun. Memang tubuh kita punya cara, punya organ yang bertanggung jawab. Tetapi apakah organ-organ itu kita terus bebani, terus bebani, terus bebani terus? Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Organ-organ tubuh kita, ada sel-sel yang membangun organ itu yang mati, yang rusak gitu. Nah, jadi mungkin tanpa kita sadari, kenapa kok saya bisa sakit? Salah satunya faktor-faktor ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik? Nah, kalau di petugas kebersihan ya, ada memang yang khusus ngangkut sampah. Di mana ada sampah diambil, dibersihkan. Ada yang membawa sampah itu ke tempat pembuangan sampah. Dan kebetulan untuk wilayah Tangsel pernah kejadian tempat pembuangan sampahnya sudah overload. Udah nggak bisa dibuang di situ.
0: Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh ya kan?
1: Dan ini menjadi pernah viral ya, untuk wilayah Tangerang Selatan. Itu sampah-sampah pada akhirnya menumpuk di sepanjang trotoar jalan gitu loh. Karena apa? Karena orang di rumah juga nggak mau sampah ada di rumah secara berlebih. airnya tengah-tengah malam ditaruh di trotoar, Iya. Padahal tempatnya sering bukan di situ ya, gitu.
0: Di Ciputat, pasar Ciputat Manju ke sana tuh sering banget di tengah-tengah jalan
1: tuh. Ini saya kira fenomena seperti itu sering atau bisa saja terjadi dimanapun ya, gitu ya. Nah, kita sendiri tidak suka dengan menumpuknya sampah di sekeliling kita. Kita sendiri merasa tidak nyaman. Bahkan sampai kadang-kadang kita sampai sakit-sakitan karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah itu, gitu loh. Nah, sekarang bayangkan jika itu terjadi di dalam tubuh. Ini yang saya katakan ya. Nah, tetapi apapun itu, saya kira selagi kita masih mau melakukan satu perubahan, selagi kita masih mau melakukan proses detoksifikasi, selagi kita masih mau menyeimbangkan makanan supaya makanan-makanan yang kita konsumsi itu bisa terserap secara optimal dan tidak banyak sampahnya, ini kan yang harus kita lakukan supaya toksin-toksin, polusi, apapun partikel jangan sampai masuk ke dalam pembuluh darah kita, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh itu akan diserap, akan masuk ke dalam pembuluh darah, dan darah itu membawa serta nutrisi, dan ternyata bukan hanya nutrisi yang dibawa, tetapi ada racun tersimpan di nutrisi itu. Dan inilah yang terserap oleh sel tubuh yang mengakibatkan sel tubuh itu mati, rusak. Nah, makanya muncullah penyakit di berbagai organ tubuh gitu, dan dampaknya merembet ke penyakit-penyakit lain gitu. Dan selama ini tidak pernah dilakukan pembersihan, selama ini tidak pernah ditata pola makan yang benar. Pokoknya dia menikmati saja seperti air yang mengalir, menumpuk racun, membangun penyakit, merusak sel tubuh. Itu mengalir seperti air dalam tubuh dari hari ke hari. Nah, jadi sekali lagi, makanya banyak orang yang begitu diberikan, diperiksa. Periksa bukan keinginan dia ingin tahu penyakit loh ya. Tapi karena kondisinya memang sudah sakit. Rasa sakit itu membuat ada kekhawatiran, ada kecemasan. Nah, begitu di rumah sakit, wah ternyata sudah terdeteksi banyak sekali organ tubuh yang membutuhkan obat gitu loh, membutuhkan penanganan.
0: Dan racunnya juga sudah menumpuk.
1: Betul, ya. Makanya semakin banyak gangguan organ, semakin banyak juga obat-obat yang diberikan oleh dokter. Karena di dunia kedokteran itu tidak ada satu obat yang mampu menangani banyak sekali organ gitu. Dan harus kita tahu, semua jenis-jenis obat dari dokter itu nggak ada yang enak.
0: Betul.
1: Semuanya pahit. Makanya banyak orang yang begitu mengkonsumsi obat nggak ketelen-telen gitu loh. Begitu mau masuk nyangkut muntah.
0: Betul.
1: Nah, orang-orang ini bagaimana? Apakah tidak bisa terselamatkan lagi nih? Nah, jadi ini yang saya katakan, orang-orang ini pun punya hak untuk sehat.
0: Betul.
1: Orang-orang seperti ini pun harus sehat juga, maka kita akan beri solusi terbaik sehingga apa yang dikonsumsi nanti mampu memperbaiki semua lini pada organ tubuh kita tanpa harus ada obat A, ada obat B, ada obat C, tapi satu jenis saja mencakup kesemuanya. Memang itu ada di CBBA dan nanti akan kita berikan solusinya, begitu
0: Om Jerry ya. Oke, nih mana sabang sayang sejangkau siar, pokoknya jangan kemana-mana. Kalau mau tahu lebih jelasnya nih mana sabang saya jangkau siar, tungguin aja karena Bang Jerry dan juga Bang Ile akan balik lagi. Dan yang pasti nih, nih mana sabang saya jangkau siar juga bisa ngobrol kesini lewat telepon ataupun WhatsApp ataupun juga komen di Facebook kita, Tibur di Bakti, boleh banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Toksok Kesehatan bersama Minyak Gosok S88 Pro dan juga Jamu Tetes PYSA.
2: Aduh, ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas sama udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di-follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action.
1: Shot.
0: Tendang, tenang, tinggi, tendang. Tendang, kat. Gimana sih, tendangan yang tinggi?
2: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
2: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini mah sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
2: Cuman saya lapar.
0: Hah, inilah salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi, banyak keluhan.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejiang Kau Siar. Nah, balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio HSA dan juga Minyak Gosok S88 Bro. Dan pastinya masih sama Bang Eli.
1: Siap, Bang.
0: Semangat.
1: Semangat, Bang Eli.
0: Bang Eli, tadi kan Bang Eli sudah menjelaskan nih ya, sampah-sampah ataupun beberapa yang tidak bagus untuk tubuh kita nih, mana sebang saya Jakau Siar ya Bang Eli ya, yang ada dalam tubuh kita. Nah, sekarang silakan nih Bang Eli memberikan ya, kira-kira apa sih ya kan, apa nih yang akan Bang Eli kasih kepada nih mana sebang saya Jakau Siar atau infokan supaya nih badan nih mana sebang saya Jakau Siar walaupun sudah menumpuk yang namanya sampah-sampah tapi bisa dihilangkan secara bertahap. Silakan Bang Eli.
1: Iya, yang pertama ada mekanisme untuk mengendalikan sampah-sampah itu ya, atau yang sering kita sebut dengan detoksifikasi. Yang pertama, makanan kita jangan overload.
0: Yes.
1: Ya. Terus makanan kita harus kita jaga keseimbangan nutrisinya. Jangan sampai nanti makanan-makanan yang over nutrisi itu memberi dampak penyakit ya. Penyakit-penyakit degeneratif itu diawali oleh overloadnya nutrisi-nutrisi atau bisa dikatakan over nutrisi. Makanya supaya nutrisi seimbang, tentu buat kita sebenarnya sudah tidak asing lagi sih sebenarnya bagaimana cara menyeimbangkan nutrisi ya. Tentu anjuran ahli kesehatan buah sayur gitu. Bahkan 3-5 porsi itu penyeimbang. Tapi faktanya ya, sulit sekali kita memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang itu. Dan jika kita tidak penuhi itu, bersiap-siaplah terjadinya penumpukan racun, kan begitu ya. Jadi kalau kita sulit sekali memberikan asupan nutrisi buah dan sayur, alhamdulillah ada Jamu Tetes Bio HSA yang sudah diformulasikan oleh ahli kesehatan, ahli nutrisi, ahli herbal. Ahli-ahli ini berkolaborasi loh. Satu ahli saja sudah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Ini ada beberapa ahli yang berkolaborasi menciptakan yang namanya Jamu Tetes Bio HSA ini gitu. Sehingga tidak ada kata tidak mungkin untuk memberikan nutrisi seimbang pada tubuh. Karena dengan kita mengkonsumsi 3-5 tetes saja Bio HSA 3 kali 1 hari, itu benar-benar sudah mampu memberikan dampak yang begitu besar dalam menyeimbangkan nutrisi. Nah, itu yang harus kita tahu ya, bahwa Jamu Tetes Bio HSA ini salah satu kita untuk mencegah terjadinya penumpukan-penumpukan racun, mencegah terjadinya penumpukan-penumpukan sampah di dalam tubuh kita. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan tubuh. Air itu adalah pelarut. Air itu bisa memperlancar pembuangan racun yang sisa. Makanya racun ini memang harus dibuang melalui urin. Jadi kalau kita kurang mengkonsumsi air, proses pembuangan itu bisa nggak lancar. Makanya banyak orang dia ginjalnya bermasalah karena dari dulu kurang minum air putih. Justru yang banyak minum minuman yang manis, yang kemasan-kemasan, begitu pada akhirnya pembuangan itu tidak lancar dan terjadilah penumpukan-penumpukan toksin yang seperti yang saya katakan tadi. Setiap penumpukan racun itu bisa saja terserap masuk ke dalam darah dan merusak sel. Jadi cukupi air putihnya ya. Jadi hanya mengkonsumsi Bio HSA saja saya kira kurang kalau kita tidak mencukupi kecukupan atau kebutuhan cairan tubuh. Yang ketiga, berolahraga ya. Karena dengan berolahraga lah keringat itu bisa keluar. Itu salah satu cara kita untuk membuang racun. Jadi kalau kita malas-malasan, makanya orang yang malas-malasan itu cenderung banyak penyakit. Kenapa? Karena racun-racunnya tidak terbuang dengan sistematis gitu ya. Nah, kemudian jaga kesehatan pencernaan. Karena pencernaan ini sangat vital dalam proses menyerap nutrisi. Jadi dia ini benar-benar tahu nutrisi mana yang harus diserap. Jangan sampai nanti nutrisi-nutrisi itu menjadi bermasalah ya. Lancarkan sirkulasi sistem peredaran darah. Karena setiap darah mengalir itu selalu membawa serta nutrisi oksigen yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Makanya jangan sampai nanti ada obat darah tinggi, ada obat hipertensi, ada obat kolesterol, ada obat asam urat, ada obat gula.
0: Banyak ya.
1: Betul. Ini beban loh. Sekali lagi, jamu tetes Bio HSA hadir dengan hanya tetesan Bio HSA yang tanpa rasa, tanpa aroma, semua lini organ-organ tubuh kita itu tersuplai nutrisi baik ini. Jadi kalau nggak mau nanti banyak minum obat, mulai dari sekarang harus rutinkan jamu tetes Bio HSA. Karena semua lini, bukan hanya satu organ tubuh, tapi semua lini itu bisa di cover oleh yang namanya jamu tetes Bio HSA ini ya. Nah, dan jamu tetes Bio HSA karena memang diformulasikan dari buah dan sayur serta biji-bijian, ini punya kandungan serat yang begitu baik, apalagi ini diolah dengan fermentasi ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali, prebiotiknya itu baik sekali untuk proses kesehatan pencernaan ya. Gitu ya. Nah, karena seratnya juga tinggi, dan buah dan sayur itu begitu sangat efektif dalam proses detoksifikasi gitu. Jadi tidak ada kata tidak.
0: Betul.
1: Kita harus mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA secara konsisten. Ya. Jadi ini langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk pelan-pelan mengurangi racun dan pelan-pelan memperbaiki sistem organ tubuh kita yang sudah terganggu dengan racun, dan pelan-pelan memberikan perbaikan kepada organ-organ tubuh kita yang sudah mengalami gangguan akibat racun, dan untuk memperbaiki semua lini yang selama ini mungkin tidak tercover oleh obat-obat yang kita konsumsi. Alhamdulillah, jamu tetes Bio HSA ini sudah menjadi solusi yang tepat. Dan bagi kita yang memang seumur umur kayaknya nggak mau makan obat yang yang pahit-pahit, ini solusinya ya. Jadi
0: apalagi kan setiap kadang-kadang kan ada orang tuh yang nggak suka sayur sama buah ya.
1: Betul. Jadi sayur tanpa harus buah, tanpa harus merasakan aroma rasa buah yang seringkali menjadi penghambat kita bisa mendapatkan elemen baik dari buah dan sayur itu ya. Gitu ya. Jadi inilah gunanya para ahli berkolaborasi membentuk satu formulasi yang begitu hebat yang disebut dengan jamu tetes Bio HSA. Dan kehebatannya jamu tetes Bio HSA ini memang tidak bisa dikonsumsi sekali seminggu itu kan kalau ingat. Ini yang tidak boleh terjadi, karena racun yang kita tumpuk ini juga nggak berhenti loh.
0: Ya, betul.
1: Karena proses alami yang selalu meninggalkan residu atau berpotensi menjadi racun dalam tubuh kita itu berlangsung secara terus menerus gitu ya. Kemudian mungkin ada cara lain yang juga sangat membantu, yaitu dengan berpuasa ya.
0: Oke.
1: Berpuasa, betul. Atau mungkin dengan autofagi ya. Membiarkan tubuh kita ini lapar.
0: Oke. Karena itu lebih kejam malah ya.
1: Ya, kadang-kadang kita kan belum lapar juga udah makan banyak lagi.
0: Oh, jadi mencoba menahan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi di saat kita lapar itu, itu biasanya sel-sel itu akan memakan sel yang sudah menjadi pengganggu dalam tubuh.
0: Dan yang ada benar-benar di dalam tubuh kita ya.
1: Karena sel yang sifatnya apa, yang jahat itu pun butuh makanan gitu ya. Jadi di saat kita tahan makanan itu, dia menjadi kehilangan nutrisi, dan disinilah yang saya katakan mekanisme autofagi itu, sel-sel baik itu memakan sel-sel yang sudah mulai rusak gitu ya. Jadi ada proses pembersihan.
0: Walaupun kelihatannya kejam ya, ataupun kitanya kayak ngerasa, aduh sebenarnya lapar nih, tapi harus makan, tapi ya udah diamin dulu gitu.
1: Nah makanya sebenarnya tubuh kita ini luar biasa loh, diciptakan punya cara, punya mekanisme. Cuman kita saja yang tidak bisa mengikuti cara dan mekanisme organ tubuh di dalam bekerja. Ini yang harusnya kita memang siasati ya. Jadi sekali lagi, konsumsi jamu tetes Bio HSA ini menjadi solusi yang terbaik. Dan satu hal, kita juga punya yang namanya minyak balur HSA 88 Pro ya. Minyak ini diformulasikan para ahli juga ini, bukan oleh saya ya. Para ahli yang memformulasikan rempah-rempah asli Indonesia dengan menggunakan minyak kelapa sawit, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Karena apa? Karena bisa membuat kita rileks, tidurnya nyaman, enak, kualitas tidur kita begitu sangat baik. Dan pernahkah kita tahu di saat kita tertidur, disitulah liver kita bisa bekerja optimal. Nah, jadi kalau misalnya kita susah tidur, jangan-jangan ada permasalahan dengan organ-organ tubuh. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai organ tubuh kita sudah tidak mampu bekerja sesuai dengan mekanismenya. Karena ini akan selalu menjadi sumber penyakit. Dan sekali lagi, kurangi beban-beban organ tubuh yang bisa menjadikan organ tubuh kita tidak mampu bekerja secara mekanismenya ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang, inilah solusi-solusi yang perlu kita terapkan ya. Jadi kalau di luar rumah sampah-sampah yang menumpuk di rumah kita membuat kita tidak nyaman.
0: Okay.
1: Itu pun terjadi di dalam tubuh. Di saat di dalam tubuh kita ada penumpukan residu, sisa sampah, itu akan berpotensi menjadi racun dan sangat berpotensi menjadi beban setiap organ tubuh dalam bekerja. Dan rusaknya kerja satu organ tubuh itu akan menjadi beban untuk organ-organ tubuh yang lain. Jangan sampai merembet, karena dengan merembetnya kerusakan organ tubuh ini yang saya katakan, kerusakan berjemaah itu nggak baik. Tapi kalau sholat berjemaah, masalah luar biasa manfaatnya ya. Nah ini Neng Manis Abang Sayang, mungkin ini yang perlu kita tanamkan sekarang, bahwa sampah yang kita lihat di luar itu mengganggu pandangan mata, mengganggu kebersihan lingkungan, bahkan membuat orang tidak nyaman, dan yang paling mengkhawatirkan itu adalah menjadi tempat berbagai sumber penyakit, termasuk bakteri, virus, parasit yang sewaktu-waktu bisa saja memasuki tubuh orang yang lewat di situ. Nah, ini bisa terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jadi saya ibaratkan sampah supaya kita tahu bahwa sebenarnya itu terjadi dalam tubuh walaupun tidak terlihat. Nah, hal-hal inilah yang terus kita edukasi ya, agar supaya Neng Manis Abang Sayang sadar betul bahwa ternyata tubuh saya ini juga ada penumpukan sampah yang harus dikelola dengan baik. Tadi sudah dijelaskan, mengkonsumsi makanan-makanan dengan nutrisi seimbang, kemudian mencukupi air putih supaya proses ekskresi pembuangan urinnya lancar, karena di situ terjadi pembuangan sampah. Berolahraga, karena dengan berolahraga keringat keluar, terjadi pembuangan sampah. Dan ini sudah dalam paket, paket sehat. Jadi kalau kita memang paketnya sehat, mau ambil paket setengah atau full?
0: Ya full lah.
1: Nah, kalau full, ingat Bio HSA. Karena dengan jamu tetes Bio HSA, paket sehat itu bisa full. Balurkan minyak, kulit kita sehat. Yes. Pori-pori kita bisa dengan lega juga mengeluarkan toksin-toksin itu. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, Mang Jerry.
0: Okay.
1: Dan yang perlu kami sampaikan, Neng Manis Abang Sayang, yang nggak suka dengan obat pahit-pahit,
0: betul,
1: datang ke radio CBB, karena di sini no pahit-pahit,
0: yes,
1: tapi nikmat sehatnya bisa dapat. Dan kalau Neng Manis Abang Sayang banyak mengkonsumsi obat, ada obat kolesterol, ada obat hipertensi, ada obat gula, ada obat asam urat, jadi tempat sampah tubuh kita. Nah, sekali lagi, hanya dengan tetesan Bio HSA, semua permasalahan obat-obat ini lewat.
0: Ya.
1: Jadi, inilah cara kita untuk mulai mengurangi kimia-kimia dan mulai membiasakan diri kita dengan zat-zat alam yang benar-benar sudah diformulasikan dengan tepat. Dan terima kasih untuk Neng Manis Abang Sayang semua yang sudah mencoba menerapkan apa yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama melakukan cara sehat. Karena kalau sehat sendiri nggak enak,
0: betul, jadi
1: harus sehat bareng-bareng,
0: bareng-bareng
1: ya. Nah, jadi sekali lagi, mari sehat berjemaah ya. Dengan jamu tetes Bio HSA dan baluran minyak balur HSA 88, insya Allah nikmat sehat itu bisa kita dapatkan dari hari ke hari. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam Bio HSA.
0: Terima kasih Bang Eli dan yang mana sabang saya Jangkau Siar. Tunggu apa lagi, langsung aja merapat yuk ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, langsung aja yang mana sabang saya Jangkau Siar dapatkan minyak kocok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

4,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dang di Indonesia. Anies Atlan, Iman Sabang, saya Jakau Siar, keringat si kecil menemani di jam 10.16 menit waktu di Bilik Siar. Pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jiri pastinya akan memberikan lagu-lagu yang enak untuk Iman Sabang, saya Jakau Siar. Seperti ini nih, habis ini kita akan putarkan Iman Sabang, saya Jakau Siar. Astaga, bercanda, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Halo, saya Selfie ya, Ma. Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut.

Dangdut Indonesia. 25 menit meluncur dari jam 10, masih di Goyang Pagi, Sar. Dan Neman Sabang Saya Jangkau Siar, Bang Jerry punya informasi nih. Untuk Neman Sabang Saya Jangkau Siar yang punya anak kecil, tolong ya, dilihatin lagi Neman Sabang Saya Jangkau Siar saat dia main. Jangan sampai dia memain korek api ya, atau membakar-bakar sesuatu. Karena ini baru saja terjadi Neman Sabang Saya Jangkau Siar ya, kebakaran lahan ilalang terjadi di kawasan Pelindo Kalibaru Cilincing Jakarta Utara nih Neman Sabang Saya Jangkau Siar. Tuh kan, ini diakibatkan gara-gara ada anak kecil main api ya, pakai korek api. Dan juga nih, Bang Jerry juga mau kasih tahu juga, waktu itu juga di daerah Bang Jerry, daerah Bangka, itu anak kecil main api juga ya. Nah, itu tiba-tiba mengakibatkan ada satu buah mobil kebakar. Tuh kan, jadi bahaya ya nih Neman Sabang Saya Jangkau Siar. Nanti ujung-ujungnya kalau suruh jadi ganti gimana? Ya kan? Yang harus ya kita beli aja susah, masa suruh ganti? Gimana dong? Makanya Neman Sabang Saya Jangkau Siar, dicek lagi anaknya saat bermain nih. Jangan sampai mengakibatkan yang tidak kita inginkan. Oke? Jangan kemana-mana, kita goyang lagi kali ini. Bang Jerry mau ngajak goyang sama Neman Sabang Saya Jangkau Siar dengan judul lagunya Firasat dari Selvi Yama. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neymar Sabang Sayang si Jangkau Siar, tahu enggak sih ya? Ternyata Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ya, kalau masak ayam ya, mau direbus ataupun digoreng, itu ada waktunya loh Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, enggak bisa sembarangan. Nih ya, Bang Jerry kasih tahu Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, mungkin juga ada yang baru tahu nih ya. Semoga habis denger ini ya bisa dilakukan Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar. Yang pertama, kalau Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak ayam utuh ya, masak ayam utuh itu ternyata waktunya sekitar 60 sampai 70 menit Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ya. Lalu kalau misalnya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak dada ayam, itu waktunya sekitar 22 sampai 25 menit. Dan kalau paha bawah ya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar itu waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Lalu kalau misalnya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak ya ayam bagian paha atas ya, ini waktunya adalah 20 sampai 25 menit. Nah, kalau yang ini nih bagian sayap Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ini lebih agak cepat nih ya. Karena matangnya juga lebih cepat. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ceker ayam Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ini lumayan agak lama ya supaya empuk. Ini sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, jadi Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar silakan. Semoga info yang Bang Jerry berikan bisa bermanfaat, atau jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih ya. Aduh, Bang Jerry jadi pengen masak ayam kalau dengerin kayak gini. Sudah ah, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Yuk, digoyang pagi, sir.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah, Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, sekarang saatnya Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang saya sejengkol siar. Hayo, jangan lupa nemani sabang saya jengkol siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nemani sabang saya jengkol siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya nemani sabang saya sejengkol siar nih, lagu kesukaan nemani sabang saya jengkol siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nemani sabang saya jengkol siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nemani sabang saya jengkol siar, ketik namanya nemani sabang saya jengkol siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nemani sabang saya jengkol siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya nemani sabang saya jengkol siar dan juga lagu kesukaan nemani sabang saya jengkol siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih manis abang saya Jangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Pokoknya jangan kemana-mana karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah. Oh.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi
5: bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: você, bebê.
1: Depelê, depelê, depelê, depelê, depelê.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut ya buat ning manis abang sayang. Hari ini goyang seksinya bareng aku lagi, bareng Neng Salwa lagi. Sampai jam 6 sore nanti buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus Radio CBB 105.4 FM di Goyang Seksi, okay? Ini ada Via Valen dengan judul lagunya Selingkuh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hai siapa takut.

0: Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwari Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Okay? Buat yang manis abang sayang, sekarang hari Jumat di langkah yang kedua di bulan Oktober 2026. Di tanggal 2 ini ya Neng manis abang sayang, kita memperingati Hari Batik Nasional gitu. Ya, buat yang manis abang sayang, cara menghargainya, cara memperingatinya itu dengan cara yang manis abang sayang memakai batik hari ini ya harusnya. Karena ada beberapa tempat kerja yang mewajibkan karyawannya memakai batik di hari ini. Terus juga semua sekolah di Indonesia hari ini menggunakan batik bebas gitu. Ada yang batik sekolah asalnya, ada juga yang pakai batik masing-masing gitu dari rumahnya gitu. Jadi Neng manis abang sayang, apakah hari ini juga batikan? Oh, Neng Sal hari ini enggak batikan karena hari udah siang-siang kayak gini, panas Neng manis abang sayang ya. Tapi kalau misalkan Neng manis abang sayang mau melestarikan kebudayaan Indonesia di Hari Batik Nasional ini, silakan memakai batiknya ya Neng manis abang sayang. Okay? Ya sudah Neng manis abang sayang, karena masih di jam 1:13.09 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini yang dicari-cari sama orang nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi
1: Ayu Siapa Takut. Selamat siang Neng Salwa. Lagi dengerin ceramah tambahan ini di masjid nih.
0: Oke. Lagi dengerin.
1: Masya Allah, tabarakallah. Okay. Abis makan langsung dengerin ceramah tambahan ini.
0: Berarti abang
1: request lagunya
0: masih di masjid.
1: Masih di masjid. Okay. Masih di masjid.
0: Ya sudah, mau request lagu apa?
1: Request lagunya Meriang Merindukan Kasih Sayang aja.
0: Meriang Merindukan Kasih Sayang.
1: Merindukan Om Sakti ketemu dengan ahem-ahemnya.
0: Ya udah.
1: Apalagi ahemnya, ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang selalu tunggu ini 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo Siapa Takut.
0: Enggak takut ah sama Neng Lasmini. Gimana kabar?
2: Kok halus sih?
0: Kok halus sih suaranya? Suaranya sudah ciri khas sekali. Jadi aku tahu.
2: Oh gitu ya.
0: Neng Lasmini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Sudah makan baru, makan bubur.
0: Makan apa? Siang-siang makannya bubur. Kenapa enggak makan nasi?
2: Iya. Beli bubur dikasih kantong plastik kerupuk.
0: Dikasih kantong plastik kerupuk?
2: Iya, dikasih kantong apa namanya, kerupuk yang kantong plastik butuh banget.
0: Oh, ya mungkin bonus kali karena kamu belinya siang-siang.
2: Iya, tadi ya.
0: Informasi dong cuaca di Matraman Dalam 2, apakah mendukung atau panas?
2: Di Matraman Dalam 2 sangat cerah.
0: Sangat cerah. Kok gak pernah hujan ya? Aku lihat-lihat.
2: Iya, waktu hari apa sempet tuh gerimis doang.
0: Semalam hujan atau enggak?
2: Semalam mendung doang, hujan enggak.
0: Oke, berarti hujannya di sini. Ya sudahlah, mau request lagu apa Neng Lasmini?
2: Melinda.
0: Melinda judulnya.
3: Melinda.
2: Ini masih ada luka.
0: Masih ada luka dari Melinda. Emang lukanya dari siapa?
3: Melinda.
2: Kenapa?
0: Emang lukanya dari siapa?
2: Dari seseorang.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyaut-nyautin di belakangnya ya. Seperti ada yang ngikutin Neng Lasmini ngomong. Setiap ngomong pasti ada yang nyautin di belakangnya. Tapi gak tahu ya siapa orangnya. Ya sudah lah Neng manis abang sayang, nanti Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi.

0: Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
1: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Wendy Sabang Sain Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Wendy Sabang Sayang, karena masih di jam 13:21 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Wendy Sabang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 02153633333 ya. Halo.
1: Hai,
0: goyang seksi. Aku dulu dong, goyang seksi.
1: Goyang seksi.
0: Hayu siapa takut, Bang Asoy, apa kabarnya?
1: Hayu siapa takut, kabarnya baik, Neng.
0: Baik banget kabarnya, Bang Asoy.
1: Banget, banget.
0: Aku kangen deh sama tahu. Aku kangen sama tahunya Bang Asoy. Bang Asoy lagi ngapain?
1: Lagi ngopi.
0: Lagi nyari buntut ya? Udah dapat ekor berapa Bang Asoy hari ini?
1: Ya lumayan lah buat beli beras.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, salam ya buat istrinya Bang Asoy ya.
1: Iya Neng, sehat-sehat ya,
0: iya,
1: Neng.
0: Amin. Abang mau request lagu apa?
1: Imam S. Arifin udah belum?
0: Belum, judulnya?
1: Kristal Putih.
0: Kristal Putih dari Imam S. Arifin ya?
1: Iya Neng.
0: Sebentar diin-in lo ya. Bang Asoy, lagi ya. Di daerah mana ini ngopinya?
1: Di Taman Brawijaya nih, adem bener Neng.
0: Ih, berarti kalau di sini panas banget, di sana adem banget.
1: Ini adem, pohonnya gede-gede, semrewing-semrewing.
0: Mantap dah, ya udah cari ekornya yang lebih banyak ya Bang Asoy ya.
1: Makasih ya Neng.
0: Oke, sehat selalu Bang Asoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salah, tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo,
0: nggak
2: takut.
0: Nggak takut sama Neng Murna. Neng Murna gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau baik ya, udah sembuh.
2: Agak mendingan.
0: Agak mendingan, tapi masih bindeng-bindeng juga ya.
2: Ya, masih ini soalnya nih di pipi dalam, yang di dalam itu seriawan.
0: Oh begitu. Ya sudah, semoga cepat sembuh. Neng Murna mau request lagu apa?
2: Request lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru dari siapa tuh? Oke, nanti lagunya Neng Sawa puterin. Neng Murna udah makan atau belum?
2: Udah, sama sayur bayam.
0: Enggak pakai chicken?
2: Ngambil, enggak, cuma kuahnya doang.
0: Ya udah. Semoga Neng Murna sehat selalu, biar bisa makan Amin. Chicken lagi.
2: Iya, Neng Sawa. Iya, Neng Sawa gitu kene, semoga sehat.
0: Amin. Ya sudah Neng Murna, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya. Sama-sama Neng Murna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru itu lagi.
0: Iya. Ya sudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, Bang Asoy, Bang Pandu, banyak nih yang nyariin ya dari kemarin. Akhirnya nongol juga di hari Jumat ini ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Say, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Jakarta 100% dangdut Indonesia, neng manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas Perintah Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 1854, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.JB telah memanggil.

Suparwanto bin Supardi, tempat tetangga lahir Jakarta, 7 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Asirot, RT 05 RW 01, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: Ketua Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sari Saftuti bin Sadun sebagai penggugat melawan Suparwanto bin Supardi sebagai tergugat. Selanjutnya, diperintahkan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Tergugat sudah tidak ada tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 itu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 5.4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Suparwanto bin Supardi Ningman Nisa Bangsa yang lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

0: Bandar Dangdut Jakarta.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2: PP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang mandi Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026, saya Siska Reini Purwanti sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1858 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Budi Hartanto bin Heri Hartanto, tempat tetangga lahir Medan, 11 November 1964, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di apartemen Laguna Tower, A25 nomor 27 RT 010 RW 019, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap Unim Kuasa Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Dianti binti Yayat Sudrajat sebagai penggugat melawan Budi Hartanto bin Heri Hartanto sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertanyakan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di luar Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Sebebas 5.4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Budi Hartanto bin Heri Hartanto yang manis abang sayang. Lanjut ke gue yang seksi.
1: Radio Sebebas 105.4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: 130.
9: Per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang
10: Bu?
9: Sekarang enggak, enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

Bener. Bener Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, bareng Neng Salwa. Ya Neng manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 14:29 waktu di balik siar. Berarti waktunya buat Neng manis abang sayang mendengarkan informasi dari Neng Salwa gitu ya. Informasinya apa aja gitu. Okay. Ini ada informasi mengenai sebentar. Sambil menunggu informasi dari aku, dari Neng Salwa ya, Neng manis abang sayang. Sekarang Neng Salwa mau ngomongin hari batik gitu. Neng manis abang sayang, ada gak sih yang relate sama aku? Kalau misalkan batik itu jadi seragam favorit kalau di zaman sekolah. Kalau aku iya, karena biasanya kalau batik aku kalau pakai sambil ngomongin ini ya, Hari Batik Nasional ya Neng manis abang sayang, karena sekarang kita lagi memperingati hari batik. Jadi kita ngomongin batik-batik-batik aja dulu ya. Nah, karena kalau misalkan di sekolah, kalau di sekolah ya dulu ya, tapi kalau SMA sih aku nggak pakai batik karena adanya baju praktek gitu. Kalau misalkan waktu SMP, terus juga SD, itu tuh aku suka banget sama baju batik di antara seragam-seragam yang lain. Karena biasanya kalau misalkan pakai baju batik, pasti tuh roknya warnanya putih nih, manis abang sayang. Apalagi kalau SD ya. Kalau SD kan aku nggak berhijab gitu, jadi roknya tuh nggak panjang. Kalau dulu kan belum diwajibkan untuk memakai rok panjang. Kalau di sekarang ya, Neng manis abang sayang, sekolah-sekolah itu mewajibkan untuk baik yang pakai kerudung maupun enggak, itu wajib berok panjang gitu. Enggak panjang sih, boleh sedengkul, enggak yang di atas dengkul, enggak boleh kalau sekarang di atas dengkul gitu. Nah, aku itu paling suka banget kalau misalkan di hari Kamis gitu. Dulu hari Kamis, sekarang kalau batik itu adanya di hari Selasa kalau enggak salah ya. Hari Selasa kalau sekolah-sekolah itu. Nah, kalau Neng manis abang saya ada yang sama enggak sih kalau ngerasa tuh kalau pakai batik tuh bagus banget, kayak rapih banget gitu, apalagi di bawahnya roknya warnanya putih, rok cerah gitu. Karena batik itu identik sama yang warnanya ada sih yang gelap-gelap. Cuman kalau aku ngerasa kalau batik itu bagus banget kalau yang warnanya cerah-cerah banget gitu, lebih menyala gitu, apalagi kayak lebih rapi kalau misalkan sekolah gitu. Tapi kalau Neng manis abang saya ngerasa kayak gitu atau enggak sih? Itu aja sih ya. Biar Neng manis abang sayang tahu kalau misalkan hari ini Hari Batik Nasional, supaya budaya kita makin dilestarikan, supaya nggak diambil sama negara lain gitu, diaku-akui gitu. Karena ada beberapa negara yang sudah mulai mengklaim kalau batik itu punyanya beliau gitu ya. Jadi kita wajib melestarikannya daripada keburu diambil negara lain gitu ya. Kita sebagai anak bangsa wajib memperkenalkan ke anak bangsa lainnya yang baru, mungkin baru lahir gitu ya. Kita harus perkenalkan batik gitu, kalau batik tuh punyanya Indonesia gitu. Karena batik tuh indah banget Neng manis abang sayang ya. Oke deh, udah cukup kali ya ngomongin batiknya ya. Sekarang Neng Salwa mau kasih informasi buat Neng manis abang sayang sejangkau siar gitu. Kalau tadi kan aku bilang yang cerah-cerah gitu, sekarang kita ke yang manis-manis. Kalau udah cerah, udah manis, itu rasanya enak banget gitu ya Neng manis abang sayang. Kan rata-rata makanan manis tuh pasti warnanya menarik perhatian banget gitu ya. Nah, tapi ini tuh makanan-makanan yang gak manis tapi bikin gula darah Neng manis abang sayang melonjak gitu, yang bisa memicu yang namanya diabetes Neng manis abang sayang. Nah, mungkin lidah kita tuh kadang kayak nggak bisa banget bohong ya, nggak bisa bohong, bisa banget bohong gitu. Tapi dalam kita nih, usus kita tuh nggak bisa Neng manis abang saya, nggak bisa dibohongi gitu ya. Lidah itu cuma sebagai pengecap rasa asin dan gurih, tapi sistem pencernaan kita tuh nggak peduli soal rasa Neng manis abang sayang. Nah, usus halus itu tetap memecah semua karbohidrat menjadi yang namanya glukosa murni. Nah, ini ada keripik kentang ya Neng manis abang sayang, dan gorengan. Ini keduanya kaya akan pati dan tepung yang cepat diubah menjadi enzim, yang cepat diubah menjadi enzim oleh pencernaan kita menjadi glukosa gitu. Nah, dampaknya gula darah Neng manis abang sayang langsung naik drastis. Mungkin rasanya enggak manis ya, tapi ini membuat gula darah Neng manis abang sayang langsung naik drastis gitu. Nah, terus juga nih ada kerupuk serta rempeyek gitu. Ih, padahal aku lagi nungguin peyek nih. Ada yang mau nganterin aku peyek nih, manis abang sayang. Nah,
lanjut aja, kita ngomongin ini dulu ya. Kerupuk didominasi oleh yang namanya tepung tapioka atau tapioka, atau juga terigu nih Manisa Bangsa, yang strukturnya sudah hancur saat digoreng gitu. Nah dampaknya karbohidratnya diserap diserap secara cepat, setara dengan nasi putih gitu. Terus juga nih ada mie instan dan olahan tepung seperti rasanya gurih serta natriumnya tinggi. Tapi struktur utamanya ini adalah karbo olahan tanpa serat alami. Jadi nggak ada serat ya, cuman pure karbo aja gitu. Nah tanpa serat, untuk memperlambat pengosongan lambung, ini mie cepat hancur dan memicu lonjakan glukosa. Ini adalah makanan-makanan yang dapat memicu glukosa yang manis abang sayang naik dengan cepat. Jadi gula darah yang manis abang sayang naik, padahal rasanya tuh gak manis yang manis abang sayang. Nah padahal Neng Manis Abang Sayang ngerasa kalau aku tuh udah jarang Neng Salwa kalau misalkan makan manis. Tapi Neng Manis Abang Sayang masih konsumsi yang namanya kerupuk, mie instan, dan lain-lainnya. Itu masih tetap akan memicu yang namanya gula darah Neng Manis Abang Sayang menjadi naik secara cepat gitu. Nah biar gula darah Neng Manis Abang Sayang lebih terkontrol, Neng Manis Abang Sayang harus memperhatikan porsi nasi dan sumber karbohidratnya yang pertama. Terus yang kedua, Neng Manis Abang Sayang bisa memadukan karbohidrat dengan protein dan sayuran. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang makan mie instan, itu boleh banget Neng Manis Abang Sayang. Tapi Neng Manis Abang Sayang harus imbangi dengan yang namanya sayur-sayuran gitu. Ditambahin aja banyak sayur. Nah itu boleh banget. Seperti jatuhnya Neng Manis Abang Sayang sedang membuat mie tek-tek, itu kan banyak banget sayurannya Neng Manis Abang Sayang. Nah seperti itu. Terus juga nih, Neng Manis Abang Sayang bisa memperbanyak makanan yang tinggi akan serat gitu. Terus juga membatasi makanan ultra proses atau yang diproses secara cepat, apa makanan-makanan instan gitu ya, serta gula tambahan. Nah terus juga nih, selain sesuatu yang dikonsumsi, Neng Manis Abang Sayang harus rutin bergerak setelah makan. Jangan abis makan langsung pelor, nempel molor gitu, atau rebahan aja, jadi gak ada yang kebuang tenaganya gitu. Terus juga selain tadi bergerak, terus makanan yang Neng Manis Abang Sayang konsumsi, Neng Manis Abang Sayang harus mencukupi tidur. Jangan begadang mulu, udah makan mie instan, begadang, gak minum air putih juga, tidurnya kurang, ya sudah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah selain Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan sudah membatasi semuanya, tapi Neng Manis Abang Sayang harus selalu memantau gula darah gitu, sesuai anjuran tenaga kesehatan, supaya kalau misalkan udah merasa dibatasi tapi ada makanan yang salah sedikit aja, itu sudah pasti akan memicu gula darah Neng Manis Abang Sayang naik gitu. Apalagi kalau misalkan udah makannya banyak gitu ya, makannya instan-instan, terus juga gak olahraga, terus juga sukanya tidur, gak minum air putih, minumnya kopi aja setiap hari. Nah itu tidak mungkin gula darah Neng Manis Abang Sayang tetap seimbang. Makanya selalu pantau gula darah Neng Manis Abang Sayang secara berkala gitu, supaya ada kan yang namanya sekarang cek kesehatan gratis Neng Manis Abang Sayang di daerah-daerah Neng Manis Abang Sayang. Soalnya di rumahnya Neng Salwa kayak gitu, setiap bulan itu untuk lansia, anak muda, bayi, gak cuma sekarang, bukan cuma bayi-bayi aja yang diperiksa secara gratis, tapi lansia, anak muda, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, itu udah ada Neng Manis Abang Sayang yang bisa meriksa tubuhnya secara gratis. Itu puskesmas keliling gitu setiap bulannya di rumah aku ya. Tapi gak tahu kalau di rumah Neng Manis Abang Sayang ada atau enggak. Kalau misalkan emang gak ada, bisa datang ke puskesmas ya, gratis Neng Manis Abang Sayang. Oke? Ya sudahlah, lama ya aku ngomongnya hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
7: So yummy gelas,
8: we love it so much.
10: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
11: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
12: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
13: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa.
14: Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
11: Boleh, boleh.
14: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
11: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
12: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
16: Hai semua.
17: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
16: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ril.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
17: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap Goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ayu siapa takut ya barengin sholat. Neng manis abang sayang sejangkau tia. Masih di jam karena masih di jam 15.34 menit waktu di bilik siar. Tadi kita sudah azan asar gitu. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang sholat asar ya. Buat yang manis abang sayang melaksanakan ibadah sholat asar. Terus juga nih jangan lupa makan sore. Mandi sorenya juga jangan lupa. Nanti badannya gatel-gatel kalau misalkan tidak mandi gitu yang manis abang sayang ya. Ya sudah yang manis abang sayang, karena biasanya kalau jam 3 ya, berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk salam-salam. Bisa telepon di 0895-2104 atau di 0215-363-3333. Atau mungkin yang manis abang sayang yang mengucapkan selamat hari batik nasional gitu ya, salam-salamnya bisa telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo sobat takut.
0: Gak takut ah sama Neng Munah di Kelapa 2 Bonjer, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya kalau sehat. Neng mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Lasmini, buat Neng Dinda, buat Neng Diana, buat Mang Madu,
0: okay.
1: Buat Bang Darlin, buat semuanya aja spesial buat Neng Salwa yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih Neng Salwa tunggu di 0895-2104 atau di 0215-363-333 sambil menunggu Neng manis abang sayang sejangkau siarnya. Neng Salwa mau sapa-sapa dulu buat Neng manis abang sayang yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada siapa? Ada ternyata ada satu orang doang Neng manis abang sayang hari ini ya. Ada Abang Abah YSL Samplangan Gianyar Bali hadir katanya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin ya. Kembali doanya ke Abang Abah dan juga Neng manis abang sayang sejangkau siar ya. Terus juga kalau misalkan di WhatsAppnya Goyang Fans Radio CBB, ada siapa aja di sana ya? Ada Neng Hikmah Latas ya, katanya hayo Neng Salwa hadir di Goyang Seksi Siapa Takut. Terus juga ada Neng Analata, assalamualaikum Neng Salwa Goyang Seksi hayo Siapa Takut. Selamat siang, selamat tugas sampai tuntas. Lagunya requestnya sudah Neng Salwa puterin juga ya. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang, ini ada Bang Alebon dan Farel. Ada Neng Analata lagi, ada Bang Jerry ya. Dia mengucapkan selamat hari batik. Terus juga ada Neng Nurma di Pedurenan. Oke, okay. Terus juga kalau di WhatsAppnya ada Neng Munah, ada Neng Murna, ada Bang Pandu Kece. Terus juga ada nih Neng Diana, kamu kemana ya? Berapa hari yang lalu Neng Diana WhatsApp aku, katanya gak bisa mantau karena radionya lagi rusak gitu ya. Apa sekarang sudah selesai kali, udah kagak rusak kali ya. Ya udahlah Neng Manis Abang Sayang, Neng Salwa mau sapa-sapa juga buat Neng Manis Abang Sayang FCC, buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan radio CBB 105,4 FM setiap harinya. Terima kasih ya sudah mendengarkan aku dan juga penyiar-penyiar lainnya ya. Semoga sehat selalu Neng Manis Abang Sayang ya. Oke. Ya sudah ya Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi hayu siapa tak.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Buat Ning Manis Abang Sayang, karena Boteng Manisa Bang Sayang, karena sekarang sudah jam 16.28 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya Boteng Manis Abang Sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54, atau di 0215 363 3333. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Gak takut ah sama Neng Ranjay. Gimana kabarnya?
1: Dengan Neng Sawa. Sawa.
0: Aku besar apa enggak? Aku mau nanya dong, suara aku besar
1: bagus
0: atau enggak? Bagus kok suaranya.
1: Suara aku juga bagus.
0: Oke. Ya iya sih, suara kamu bagus. Iya deh
1: ya.
0: Neng Ranjay gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Lagi ngapain?
1: Abis makan semangka, abis makan oncom, abis makan tahu goreng, abis makan
0: apa?
1: Bakwan goreng.
0: Enak ya, disebutin semuanya.
1: Banyak lontong.
0: Aku juga abis makan.
1: Ya, aku nungguin kamu, setia menunggumu.
0: Makasih ya. Di sini ada Baba Enda tahu?
1: Baba Enda.
0: Aku dibawain peyek.
1: Enak dong.
0: Enak banget.
1: Aku nggak dibagi.
0: Ya udah nanti dianterin sama aku. Pakai ini ya. Pakai helikopter.
1: Alambi mundur.
0: Ya udah mau request lagu apa neng? Apa tuh?
1: Herlina.
0: Judulnya?
1: Judulnya Terhasut.
0: Terhasut dari Herlina. Siapa yang terhasut?
1: Wah banyak.
0: Banyak. Tidak terhasut.
1: Enggak kayak itu.
0: Lagu baru kali. Coba sebentar.
1: Herlina terhasut.
0: Nah, kalau misalkan tidak ada, kamu mau diputerin lagu apa?
1: Sawa yang nyanyi.
0: Ya, beneran ya, nanti aku nyanyi nih.
1: Yo.
0: Kamu enggak Neng Ranjay enggak nyuruh aku buat dengerin lagu lagi.
1: Oh iya, itu bagus enggak?
0: Bagus.
1: Oh, suka enggak?
0: Suka. Mau aku putar yang itu aja?
1: Yang saksi kebohongan aja deh.
0: Oke, saksi kebohongan
1: itu
0: ya.
1: Itu bilangin Pak Budi yang terhasut, keluarin ya.
0: Ya, Pak Budi. Ya, dikeluarin.
1: Pak Budi.
0: Saksi kebohongan.
1: Evie Tamala.
0: Saksi kebohongan Evie Tamala.
1: Banyak saksi-saksi, banyak orang bohong.
0: Serem ya.
1: Makanya sama hati-hati ya.
0: Iya, aku selalu hati-hati kok.
1: Semoga Allah selalu melindungi kamu.
0: Amin, kamu juga selalu melindungi.
1: Amin. Banjeri, semua kru pada sehat.
0: Amin.
1: Sama operatornya makasih.
0: Sama-sama kata operator.
1: Sama Bang Pandu.
0: Bang Pandu tadi nelpon Bang Pandu.
1: Iya. Hendra Asoy.
0: Iya, tadi juga nelpon.
1: Oh iya, ya udah deh, syukur pada nongol deh. Diana sehat nggak tuh?
0: Iya, Diana sehat. Tapi lagi nggak jualan ya hari ini. Diana.
1: Wow iya. Oke Sawa.
0: Oke Neng Ranjay.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, kamu juga.
1: Itu temenmu kemana sih, ngumpet di kolong meja mulu?
0: Siapa Bang Arya?
1: Iya.
0: Lagi keluar kota dia.
1: Ya wes jen lah, harapin lah. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request pasti nih satu gini 0895 2010 54, apa nanti aja kali ya. Ya sudah nanti aja. Neng Manis Abang Sayang ingat ya, hari ini adalah hari Jumat. Berarti saatnya nanti Neng Manis Abang Sayang mendengarkan TLC atau tanggal lagu CBB. Pantengin terus ya, barangkali penyanyi favorit Neng Manis Abang Sayang masuk ke TLC gitu ya. Atau mungkin mau nih minggu depan penyanyi-penyanyi favoritnya Neng Manis Abang Sayang, lagu-lagu favoritnya Neng Manis Abang Sayang masuk ke tanggal lagu CBB. Bisa kirim ya ke 0895 2054 ya. Oke. Nanti Neng selalu sebutin caranya pas saat TLC. Oke. Jangan kemana-mana ya. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Mau pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.

0: tangga lagu CBB. Nah, Wateng Manis Abang Sayang. Nah, karena sudah jam 5 berarti waktunya TLC ya, Neng Manis Abang Sayang. Dan sekarang TLC hari ini di episode ke-204 gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tangga lagu CBB, Neng Salma mau ucap dulu nih. Ucap tuh jadinya. Ucapin dulu terima kasih untuk label, manajemen artis, artisnya, dan juga produsernya Mas Rama, produksi Pak Budi, MD Bang Jerry, dan yang pastinya aku dong sebagai penyiarnya Neng Salwa ya. Terus juga nih, sebelum masuk ke TLC lagi ya, Neng Salwa mau ingetin buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar buat dukung penyanyi favoritnya dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, dikirim ke 0895-2010-54. Barangkali ya, penyanyi favoritnya Neng Manis Abang Sayang minggu depan bisa masuk ke tangga lagu CBB gitu ya, okay? Nah, karena tadi Neng Sal sudah ingetin ke Neng Manis Abang Sayang cara buat penyanyi-penyanyi favorit Neng Manis Abang Sayang masuk ke TLC. Sekarang Neng Sal mau recap nih, TLC episode 203 di minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu di peringkat kelima itu ada Arjuna dengan judul lagunya Kekasih Sialan. Terus di peringkat keempat ada Kiki Aprilia dengan judul lagunya Katonan. Terus juga ada di peringkat ketiga ada Cantika Davinka, ini dengan judul lagunya Mencintai Tak Dicintai. Gak enak banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga di peringkat kedua ada Avan dengan judul lagunya Jangan Ungkit-Ungkit ya. Terus yang di peringkat pertama atau sang juaranya ada Selvi Yama dengan judul lagunya Sampaikan Rindu. Nah Neng Manis Abang Sayang, itu tadi kan nama-nama sama judul lagu yang ada di peringkat minggu kemarin di episode ke-203. Kira-kira apakah di peringkat minggu kemarin ada yang turun bahkan, atau bahkan ada yang naik, atau bahkan yang udah gak masuk lagi di TLC, atau mungkin pendatang barunya masuk ke tangga lagu CBB minggu ini kali ya. Gak sabar banget kan Neng Manis Abang Sayang, langsung saja kita ke peringkat kelima ya. Pada minggu lalu ini lagu ini masuk ke lagu pendatang baru gitu. Ini ada lagu dengan judul lagunya Alasan dari Dara Muda Neng Manis Abang Sayang. Gak sabar kan dengerin lagunya, kemarin kan Neng Manis Abang Sayang udah diputerin setengahnya. Sekarang kita putar fullnya. Oke Neng Manis Abang Sayang, tetap di TLC tangga lagu CBB.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Peringkat kelima.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Neng manis abang sayang, sejak kau siar, jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Julita Jelly di Radio CBB 105,4 FM, Banda Dangdut Cek.

balik lagi di TLC tanggal lagu CBB. Maaf agak kaget ya Neng Melisa Bang Sayang ya. Tadi kita sudah dengerin pendatang baru ya. Ini ada Akbar Shalai featuring Mingse atau Bunga Reza Neng Melisa Bang Sayang. Ini lagunya viral banget Neng Melisa Bang Sayang dengan judul lagunya Astaga Bercanda gitu. Siapa yang enggak tahu ya lagu ini ya? Mungkin Neng Melisa Bang Sayang pernah dengar ya di beberapa platform sosial media belakangan ini gitu ya. Oke Neng Melisa Bang Sayang, tadi kan udah peringkat kelima, terus kita udah dengerin pendatang baru gitu ya. Terus selanjutnya adalah Neng Manis Abang Sayang mendengarkan, tapi Neng Salma ingetin dulu deh, Neng Manis Abang Sayang yang mau nih Astaga Bercanda masuk ke TLC minggu depan. Caranya adalah Neng Manis Abang Sayang ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2015-4, begitu caranya. Dari situ kita langsung aja ya, dari peringkat 5 kita ke peringkat 4 Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, ini merupakan lagu milik salah satu penyanyi dangdut yang sudah mungkin gak asing lagi ya di telinga kita Neng Manisa Bang Sayang. Salah satu lagunya adalah Muara Kasih Bunda yang enak banget Neng, didengerinnya ya Neng Manisa Bang Sayang. Siapa lagi kalau bukan Eri Susan ya Neng Manisa Bang Sayang. Nah, lagu kali ini lagunya bercerita tentang hati yang terluka gitu, atau cinta yang berkeping-keping gitu Neng Manis Abang Sayang. Daripada penasaran, kita langsung puterin aja kali ya Eri Susan dengan lagunya Berkeping-keping. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di TLC tanggal lagu CBB.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% dangdut Indonesia.

0: Dut Jakarta 100% dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di TLC, tangga lagu CBB ya Neng Manis Abang Sayang. Tadi sudah mendengarkan pendatang baru gitu ya. Pendatang barunya ada Azmi Z dengan judul lagunya Oncom Gondrong. Ya mungkin beberapa orang di platform sosial medianya ini lewat Neng Manis Abang Sayang. Tapi setelah aku tanya-tanya ke anak-anak magang yang sedang bertugas hari ini, gak pernah lewat katanya. Tapi aku lewat loh Neng Manis Abang Sayang. Aneh ya, mungkin emang peminat sesuai minat kali ya gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau penyanyi favoritnya atau mungkin lagu Oncom Gondrong masuk ke TLC minggu depan, Neng Manis Abang Sayang bisa kirim gitu ya. Kalau misalkan mau menang gitu penyanyi favoritnya, kirim ke 0895-2010-54. Caranya adalah ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya. Ya ditunggu ya buat minggu depan Neng Manis Abang Sayang. Oke, selanjutnya Neng Manis Abang Sayang, kita masuk ke peringkat ketiga. Tadi kita sudah mendengarkan si peringkat keempat, yaitu Eri Susan dengan judul lagunya Berkeping-keping. Selanjutnya adalah peringkat ketiga. Ada siapa di sana ya? Peringkat ketiganya adalah lagu yang minggu lalu ya Neng Manis Abang Sayang berada di peringkat keempat. Dan juga nih penyanyinya pernah main ke radio CBB 105,4 FM belum lama Neng Manis Abang Sayang. Penyanyinya cantik banget, terus wangi banget Neng Manis Abang Sayang ya. Ini ada Kiki Aprilia dengan judul lagunya Katonan Neng Manis Abang Sayang. Penasaran kan dengerin lagunya? Ya sudah, kita putarkan saja Neng Manis Abang Sayang tetap di TLC tangga lagu CBB ya.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
0: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Manis Abang Sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB yang manis abang sayang ya. Tadi kita sudah mendengarkan pendatang baru yang sungguh-sungguh sedap lagunya yang manis abang sayang. Siapa lagi kalau bukan Naikila ya. Lagunya enak banget yang manis abang sayang. Apalagi kalau didengerinnya sambil melakukan aktivitas membersihkan rumah. Langsung gak inget apa-apa yang manis abang sayang ya. Udah. Jadi ke bawah suasana, capeknya hilang gitu. Ini ada main-main gue dari Naikila ya. Sudah yang manis abang sayang, kalau misalkan yang manis abang sayang mau Naikila ini, aku kirimin buat Naikila khususnya yang manis abang sayang ya. Caranya adalah ketik nama yang manis abang sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 ya yang manis abang sayang. Okay, tadi juga udah kita dengerin ke peringkat ketiga ya, ada Kiki Aprilia. Terus selanjutnya nih, di peringkat kedua ada siapa ya kira-kira ya yang manis abang sayang. Nah, kalau di peringkat kedua ini merupakan penyanyi muda, laki-laki tampan yang manis abang sayang, yang sering banget main ke radio CBB, terus juga pernah melakukan tour, menjadikan salah satunya radio CBB sebagai kunjungannya gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan Alvan yang manis abang sayang, dengan judul lagunya Jangan Ungkit-Ungkit ya. Kira-kira lagunya kayak gimana ya, kemarin yang Oi aja enak banget yang manis abang sayang ya. Ya sudahlah, nanti Neng Tawa akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di TLC tanggal lagu CBB ya.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang. Balik lagi di TLC tanggal lagu CBB ya, Neng Manis Abang Sayang. Tadi kita sudah mendengarkan dua pendatang baru, yaitu ada Yeni Inka featuring Seterawan. Terus juga ada sama Yes Octavia dengan judul lagunya Helikopter Turun ke Padang gitu. Terus juga ada Denny Chuck Nan ya di bawahnya, XNDX AKA dengan judul lagunya Repang ya, Neng Manis Abang Sayang. Oke, okay. Kalau mau penyanyi favoritnya seperti Helikopter Turun ke Padang atau Ropang masuk ke tanggal lagu CBB, Neng Manis Abang Sayang, ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54 ya Neng Manis Abang Sayang. Oke, okay. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nah kita mau ke peringkat 1 Neng Manis Abang Sayang. Gak terasa ya sudah di peringkat 1 aja ya Neng Manis Abang Sayang. Neng Salam mau ucapin terima kasih untuk label, manajemen artis, artisnya dan produser Mas Rama, produksi Pak Budi. Kemudian juga MD-nya Bang Jerry ya. Neng Salam mau pamit undur suara Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam di jam 7 nanti ya, yang akan ditemani sama seseorang gitu ya. Kalau gitu, Neng Manis Abang Sayang, kalau penasaran siapa yang siaran hari ini, malam ini, dengerin aja ya, Neng Manis Abang Sayang. Kalau gitu, jaga kesehatannya buat semuanya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sang juaranya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia sang juara.

0: Radio CBB tak bisa tergantikan.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher di operasi. Ambil lancar. Berhubungan yang masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sebenarnya seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. 10 botol. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Ini yang di leher. Yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah banget pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fisi Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, wale.

Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tadi juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 03 atau 08 saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini. Dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
1: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, sebenarnya seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil itu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat yang alhamdulillah banget pada air bengal bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.